0: Montok na mamahod i vinakas mo do na nga zanta vasi na kapahingatan mong umuhig tinanson di katama om pisakadungan dati samti sa aponsol patimpuno damantad umulan tanak onini po. Minabos ni Montili kaundoan ko idasanom kapakangan tuhon i Datu Julia Majungki na aponsol ababazan smart start school damantok na mungiya da zanak mungiho kakumay na kumuhigan tinanson di katama do mo boss om papaluput nung kiva ahali aw avasi kumada tuhun tonga tuo mino boss sureti don tok pinapoy magon na babazan tanaw dazanak om ababazan smart start school tabika perpaduan it sandakan Pitimbungakan som pamagunan buwan sikul pulau paksi da dubong ebo dubong pada menom na dadi da inpon papavakas kabuon digital om pambalajalan tavasi hobino it kinizanon pulau om sokid. Minabos di Montili pambalajalan science teknologi om inovasi KPSTI di Datu James Ratip da moy da kanu ngavi tanak sikul pambalajalan tavasi havan geografi kaumatan infrastruktur om konwan kumada hongkod pambalajalan tauhan na mosity da do pavakason pinapataon da no giyo kamantilian do kaumata na miyagaditi computer piovit ovit papman pintar staling vinakasola om generator montok da manakadaya da pambalajalan digital it kinizono na katagubang nakakasan pionitan internet om kapatahakan lotilik kabago disido buan na mangingya o kono pagkitanggungan na sabagi da buan balajalan nga kitanggungan ponogi da montok kumuhigan om katundunan mangingya om susumikul ngavi minabosi sido iti di antok di penampai mago na paksi duvong ay buduvong para menom iit kota Kinabalu. Pinsingihan agrobestari kapanuhong na manginginda po kakabunan monuidong kapangidapuan om papoing kavas kapakinuhan na tuhun kampung. Om inabo si Montili katundan pangmaunan kapangidapuanan om patsakazan Datu Iwan Benedict na babazan ni Nazo na kapisan kabuon tuhun kemas diho da ano da pahabon hobino bogizan na pumukabun moyog ipapangkub do ogumu kampung.
1: Saya yakin inisiatif agrobestari kemas ini boleh diperluaskan lagi di kampung-kampung yang lain, terutama di zon pertanian Moyog. Ini terdiri daripada banyak kampung dan boleh dipilih untuk penganjuran inisiatif yang sama.
0: Natubungan i Datu Iwan di kapas pinupoy magona pinsingihan agrobestari di nazud kemas sa ubang pinampang idhintun penyukap kampung timpang o babagon pinampang. Komungan konduan itbogizan kapupukumpizan om kapanadan takanon kanu manakosinan subay ko magukab kasibatan paklajan kumadatimungan tuhun. Minabawas si Montili konduan kwedasan om kapakangan tuhun idatu Rina Jainal da kantazan na mangingin da po kinaisonon di kaganaan di da patut da onuan na kapamahagan om sakaday kapalintan montok da papavakas da pamunan takanon om ekonomi kinaisonon.
2: Usaha ini harus diangkat ya oleh pihak kerajaan untuk terus mengiktiraf usaha ini agar dapat membuka lebih banyak peluang pekerjaan ya. Sebab kita melihat ini bukan hanya keberuntungan sesebuah syarikat ya, tetapi ini mampu membuka lebih banyak peluang pekerjaan dan keberhasilannya adalah akhirnya kepada ekonomi setempat juga.
0: Minabosi Datu Rina di Kahapas Minapoy Magon dagangon mengindapu kinazanon itawau.

Tapi ko nga vi kipa pa bago iso kapayhan aswang hamin ikotoy mo nagay ti miti na po nga nambit nagay manta di Kerry Charles Chins la Jaway da matat kampung hunga Pinampang binapoy ho dam nidupogun i Christy Chin teko onong di jam konom tongopod minit dong subab di antok tada minggu di nakatahib kapadamiso buhan ko opod doday ho it kampung putatan baru lahan datu. Manta dodo kayo daniti, daman dodo papoy ho, kumada savyavi paganakan chin om lajaway, savyavi paganakan guntingan om nititonduba, dahil nombo na posing izon, savyavi paganakan mojilis lojimon, dahil nombo na po da sing izon, om tapinay walisom kinabangan naging abidet sodom it somok, tosokon itina na tangotiaga Christy Chin, teko onong, do... Untuk pada mapat buhan ko pod tadao subab tadao ko tahu da jam kepada miso dong subab da dehoy kabangan bolitus kampung kehidupan Pinampang moy da tahinasan ko zodio zu suguto ko kepoihan suang hamin i kotay mo dagay ti tebre ko ngabi nga nambit dagay mantadi Kerry Charles Chinch la Jaway da mantat kampung hunga Pinampang papoy ho dam nidupogun i Christy Chin teko onong di jam konom tongo podam himo minit dong subab di tadaw minggu di nakatahib permiso buhan ko pod no deho it kampung putatan baru lahadato mantada do kaidan diti de manudo papoy ho kumada saviavi pagganakan Chin om la Jaway saviavi pagganakan guntingan om Tonduba sabi-abi paganakan mo Jilis Logimon dahil nombo na pangabida sa ngizon tapi na walisam kinabangan naging abida at sodomit samok to sa ko natin na nitong tiyaga Christy Chin teko onong do untuk tadaw subab kapag mapat buhan kopod tadaw kotohu do jam premiso dong subab do deho it kabangan bolitus kampung kehidupan Pinampang ingka kaniti kapayhan do suang hamin.

果你伤心就大哭一场吧，哭过就好了，哭过以后我会为你送上满满的祝福，因为我对你的爱一直存在。我是你的好

0: 我是 Karen 龚科允。
1: 你的微笑是阳光照耀，我的微笑是好运开道，他的微笑是健康关照，一人一个微笑，幸福就会来到。

0: 你是我的凉拌，
1: 全场动作必须跟我整齐划一，来左边跟我一起画个龙，在你右边画一道彩虹，走起，
0: 你是他的凉拌。

凌不是幽默，霸凌不是游戏。当我们装作没看到，我们就失去了同理心。让我们一起对霸凌说不。

不要找我，离开你相思叫我受折磨。我知道许生火热，可是我不可再选择你。

that'll hurt you. You lose those pounds.

0: Assalamualaikum Dina Khan, Yan Abar.
1: Untuk Kam, kami Mitu.
2: Dina Khan, Mitu kan bekalan siaran sama.
3: Muan pabaran kok dayagan?
1: Ngarip-ngarip, kadim-kadim, menek-menek lagu.
2: Yan Abar jumpa kampung. Meteko, salam. Teko, tekodon. Link, tuturan sama.
1: Pukul 3 kemop sampai pukul 6 kemop.
2: Siaran.

0: Terima kasih kerana mengkali siaran sama Ala Bana.
1: Dongkem tinau, dongkem kiabut, nyak kulit kale. Yang penting download Bido RTM Klik Penek B, saluran radio kesayangan B. Dukung biasa, Sabah BFM, siaran sama, nimpon dekat pukul telu, ngabut.

0: Bersomo-somo engkau kami tak sabah VFM siaran sama Alap Bana.
1: Lekat jam telur, ngabut jam 6 kemuap.

Allah Subhanahu wa Ta'ala maraan anu bermaksud bege beruntung bana jemo-jemo anu mersian dirinai engkau beriman kau sentiasa bersikir lat orang Tuhan kau pan ngerjian sembahyang. Surah Al-A'la ayat 14 ngabut 15.

0: Nilai-nilai murni sedong kok pembingin sikap niat berlebihan dia muat pertimbangan entawa lingkak ngabut niat mikiran jomo ali suntuk kalapan yang buli tu tanti gaya lum kok berbelanja ngurus kewangan engkau alap berjimat kok peniat berbelanja berlebih-lebih nuta nafsu ti setarus ni betutur engkau sopan kok pandong melanga diri sambil-sambil mekituan kiti tu lebih dari jomo dong dong dong setarus ni muat no keputusan metimbang ian jadi ni amun kiti muat perkoroe tak jomo lain kok pan niat buat dembila mesti no adil kok pan harmoni untuk semimun pihak kok pan dong pan lupo untuk ngejogo kesihatan kok pan pemakanan ti ngendok no makanan entawa minuman engkok sedong-sedong jo dong lupo untuk menjaga kesihatan kok pan dong buar-buar.
1: Suruhanjaya Komunikasi Komuniti Media MCMC dengan hak nombol akaun media sosial pengan peranak endia umur 10 tahun yang makni ngoton untuk kepastian pengan peranak anuni umuran endia 10 tahun nya muka akaun tak media sosial itu pan dia mengelagan pengan peranak jadi mangsa pengakalan antawa skema kopan jenayah seksual.
2: Reaksi belanjawan 2027.
3: Assalamualaikum, aku Farid Irfan. Sebenarnya amun teko jo musim sekol andang iko bana meluak belanja dari pakaian sekol kasut sekol big sampai numpuk kakas lain bina sekol. Jadi tabangan awal binuanan seiko 200 tu memang alap nembangan kami sebagai pelajar tu lebih-lebih lagi untuk keluarga Oyo dokan kami insan pending jomo nilai ni mungkin niat teko melampung mimon kos Oyo untuk berbeli kurang-kurang ni ai jeno ngurangan dikit luara iyang mak. Terima kasih.

0: Boika kita ngendak dengan jomo pekinum, padahal tion dia mata ini yo sedang sekelon ngelon kemurungan. Kemurungan ngai ko atak kelemahan, tapi eng ruo masalah kesihatan mental anu perlu pengendan, petosan ko pan sekungan. Dong perbinin gai berjuang dediri, ngeluang masa untuk kale muan kata-kata semangat ko pan ngelagan daripada kiti ngahakim jomo. Amun kam boy kerso kemurungan, dong nenak dia matai sekungsi nongkok keluarga, se anu penesoyon atau kulit tabangan lekat tak pakar kesihatan mental. Ingat, maku tabangan ngai ko bererti kiti lemak. Sebalik ni, eng ropi kak bok-bok ti untuk palap. Kerana setiap jomopan berhak untuk penekale. Terok faham kok pan kulit peluang untuk pekinum balik.
1: Nonom adab diam diri bangan anak-anak. Endok ngejogo batas sebetak berkawan tak ala maya. Ngelak muat perkoro anu ngelebihan batas adat budaya kok nilarang le ugama. Ingat, makai media sosial untuk merak kalapan. Gaya kok mebuk isu perkauman ugama kok rojo.
2: Reaksi Belanjawan 2027.
3: Assalamualaikum, aku Siti Nureda. Amun bagiku, pelajar yang belajar teo lekat kampung tu kos tiket kapal lemi yang andang jadi dekicau buat kami. Lebih-lebih lagi terbetak teko masa suti, kok terbetak suti semester. Jadi, tabangan kapal lemi yang atau flash siswa RM500 tu dokon beni umum lek kerajaan titu cukup menabar alap untuk kami bangan pelajar yang nampung pelajar teo tu. Jadi, kami berharap proses permohonan tu pina sanang supaya pelajar yang layak kulik ke alapan tak tabangan tu, lebih-lebih lagi pelajar lekas sahabat kau Sarawak.

0: Ingin berniaga kok penjenama bi terkilo lek jomo? RTM Sabah yo lutungan ni. Iklan bi kok pen buli penekale lek ribuan pengkale setiap lau setiap jam. Produk bi akan jadi penian. Kok penjenama bi akan jadi pengendan. Hubung bi pegawai pemasaran RTM tak talian kusung wau wau pitu dikau 2 telu 44 sambungan dikau dikau dikau 6 entawa dikau dikau dikau wau. Sanang engam kok pan memang murah.
1: Penentuan bangan peranak ndok nia muat perkara tu di media sosial. Dong muan kok maraan oron banah nombor talipaun antawa nombor handphone tung temban email kata laluan internet orang school kok gambar tak jomo anu niak tekelo. Dong muka email nang jomo ali. Dong ngenjawab yan-yan message anu ngasau. Dong nemuan sian-sian jomo anu bayi terati nang internet. Dong mosok gambar kok status anu niak perlu tak media sosial. Dong muat komen antawa tuturan-tuturan anu kolek mengkerat ate jomo. Run masa nei sarak tei muat komen tak dio media sosial akan jadi suntu sekot tak anak-anak tei. Besomo ngendok manfaat nang kemudahan internet.
2: Reaksi Belanjawan 2027.
3: Assalamualaikum, aku Natasha Domani. Amun aku kok, amun pasal tebangan STR kok Sarah tu tinambah, andang rojo alak kerana buli tebangan rakyat, khususnya tak jomo yang pengkulen gaya kita tenak lah. Sebab terhati di penrego barang keperluan banyak murah, unpan menik rego ni, okay. Sekurang-kurang ni, tebangan tu melampung belanjaan keluarga beli barang-barang serudung kok keperluan merumah. Harapanku, tebangan tu teko tak jomo yang bana-bana perlu dokon kami tu. Terima kasih.
4: Terati bika, luman tanah engkau pikat lingau atau lebih tekilo sebagai breastwalk. Ngeruas naman paling alap untuk kesihatan jantung. Aktiviti tu anu paling kena risiko kecederaan. Paling ngam, kok pan sanang menuat. Amun kam, betah bana no, nyak boy muat senaman, niumuran, atau pengen buat badan berlebihan. Perubahan anu alap, akan terso amun aktiviti tu benuat, diom detangai bangi di minggu.
1: Sarak makai internet tutup bangan perangkat. Perlu ngerti sarak bau teknologi kok media sosial kopan sarak-sarak keselamatan. Senok bangan peranak makai sepenuh ni kuasa internet untuk ngendok kok mengkolek kealapan kopan nabang secara kansa. Jadi saya anu alap tak segera untuk ngerti hal ehwal internet. Pakat selangkot laman web anu bulin nenda konya bulin nenda. Makai perisian terhad kok sarak-sarak keselamatan. Semonu oleh kealapan nan kemudahan internet.
2: Reaksi Belanjawan 2027.
5: Kutubuan Mas Mira. Jadi memang kami sangat bersyukurlah yang pun memang tulik. Memang iko banana boy tulik kami lah. Maksudnya ling jomo jumlah ninya oyo. Tapi kulik ni rojo oyo lah bagi kami dokun yang memerlu ya. Pendapatku lebih alap barang tu diteruskan. Itu jomo-jomo yang memang susah, yang memang memerlukan. Supaya rakyat sanang. Alhamdulillah, terima kasih kepada PM Pan. Terima kasih kepada pemerintah Betiru tu. Memang lebih-lebih lagi jomoto iko ingin beli guys punesin dem tangan walaupun memang anak-anak muan, cuma memang alap, sangat alap lah untuk jomoto. Memang guys sangat bersyukur lah, aku hendak memang sangat bersyukur.
6: Hai, ini kau Malik kah? Amun Malik rehat cetek ah. Kadang-kadang, kita nyak perlu pantos. Kita cuma perlu rehat. Nyak payah tio-tio, nyak payah mal-mal. Janji, kita peluak. Peluak sekajap, ngedak selang, ngedak tahun, atau mulai kampung bersama kok keluarga. Neleban tekanan ni, penemia ketenangan ni. Kadang-kadang, pepatah itu notifikasi, telepon ni. Pesanan khidmat masyarakat tu lekata RTM, teman setia anda.

0: Kami ngeregoan kesetiaan dinakan. Tarus mengkalai Sabah VFM.
1: Karan sama.
2: Alap, banap, banap.
0: Assalamualaikum dinakan, ya nabar.
3: Untuk kam, kami mitu.
4: Dinakan, pitu kam mengkalai siaran sama.
0: Muan pabaran kok dayagan?
3: Ngarip-ngarip. Kadim-kadim, menek-menek lagu.
4: Ya nabar jumpa kampung. Meteko, salam. Teko, tekodon. Link, tuturan sama.
3: Pukul 3 kemap sampai pukul 6 kemap.
1: Siaran

Jadi nak terima kasih kakak bersama mekali siaran sama Alabana Seputelu Bang Ibuan Seputelu Bang Ibuan Oktober 2026 bersama kau kami diam siaran sama Alabana tak kemap tu. Terima kasih kakak bersama kau pun menit siaran sama minggu-minggu jekam. Yang abar bang dinakan-dinakan tak tuaran. Sihatkah jomu tuaran? Dinakan-dinakan ku tak kota blut. Sihatkah jomu kota blut? Tak kuda, tak kota marudu, tak pitas, tak papar, tak keningau. Kau pan minggu-minggu jelakam. Harapan kau mohon sihat-sihat selalu. Ingin mengendak kami live tak TikTok? Boleh ogoh di TikTok. Kami tak kemap tu. Jangan lupa untuk tap-tap-tap screen. Share-share bila lagi live tu. Supaya ramai lagi boleh bersama-sama kau kiti. Kau pan ingin maku lagu ataupun un abar-abar yang boleh sama-sama kongsi ti tak kemap tu. Ogoh bijo tak WhatsApp kami. Kusung di kau siap. 4 siam 0 pitu wau. Ataupun Facebook kami Sabah VFM. Sambil bi tap-tap screen, jangan lupa untuk follow un butang jata ikut barak ni follow. Tekan bi follow eh, supaya kita senang lagi si hubung, senang lagi kita siatur, senang kita bertutur, kok pun senang kita siogo. Ko, mana tahu un abar-abar yang boleh kongsi tika ataupun un pendapat yang ingin kongsi bika ataupun un salam-salam mungkin kamu malu muan salam tak live tu kamu boleh muan tak messenger ni. Okey, yang penting un butang jatah ibarat ni follow eh, tekon di be follow eh. Okey Adina kan. Yang abar dinakan ti barat ni abar alap mintu PPR tu anak buah bu nada-nada Mama John pan barat ni. Yin abar Mama John barani selamat kemuap, selamat berkonti luak kampung Lentigi. Wow, yin abar jomo Lentigi. Aku kale-kale songom tu pengen pertandingan bertitik. Amun nak silap lah kau, pertandingan bertitik tak cuba kamu an abar eh, tak minggo. Sebab un tak jemputan tu ngogo. Tapi bok kita tu kakal, mitu kuar-kuar, mitu keke tu amun sempat ngogo, bok sempat lah kau. Tapi amun nak sempat ngendak tak live jo kita. Okey, yen pen jogo kesihatan, jogo keselamatan, jogo mangan. Okey. Okey, terusan nanti lagi segmen tak kemuap tu engkok lagu tu sebagai daya ganti bersama diam siaran sama Alabana.

Ya, kami akan bersama mengkali siaran sama Alabana. Okey, minggu-minggu je kami. Terima kasih kerana kakal bersama kau penutan kami. Tak kemuap tu, tak tapak tamu songom tu pengen pertandingan bertitik. Un wakil lekat lentigi. Tapi aku sebenarnya memiah poster Un kah yang pengen poster songom tu ampun bertitik. Cuba dedek bi tak nombor kami 03 siam 4 siam 0 pituk wau. Mana tahu un yang pengen poster. Tapi kau pandang lupa law sebtuk tu, law sebtuk tu tak tapak tamu besar pan. Tapak tamu besar mana lah, tapak tamu kota belut. Mensemio ia ada persembahan artis baju sama antara ni Rosdi Ali, Cikgu Ruda, Leleng Dolmat, Aziz Omar, Siti Anifah, Idris Nanti, Azlina Amir, Awang Kamaludin, Nur Faz, Roslin Ginsuwok, Syafiq Jesta, Saiful, Ros Mawar, kapan Iko lagi, ramai lagi. Jadi dong tu lupa untuk teko. Lalu sebtu tu tak tapak tamu kota belut 17 Oktober tu. Lalu sebtu tak pukul 7 songom. Jadi kita setemu mekang. Thank you Mr. Pai. Kita setemu mekang tak tapak tamu kota belut. Okay, jadi terus nanti lagi daya gantak kemuap tu. Kok pan songom tu senari pasukan yang bertanding untuk pertandingan bertitik dan yono wakil lekat kampung Seri Kumpang, kampung Siasai Kumpang, lekat Seri Linau, kampung Linau, kampung Kulambai, Seri Lingkodon, kampung Lingkodon, Seri Lentigi, kampung Lentigi, KRT Pengkalan Abai, Seri Pengkalan Abai, Seri Kampung Tembilaung, Kopan Sembirai, Kampung Sembirai. Jadi dong lupa untuk teko ramai-ramai songom tu yono pertandingan bertitik 2026 tak pentas tamu kota belut tak songom tu pukul wau songom. Okey, jadi dong lupa untuk teko ramai-ramai muan sukungan. Okey, terus nanti lagi daya gan engkau lagu tu.

Soro Nordin Bandar mo kita tak pukul 4:10 ke muap. Yang sedang bersama mengkali siaran sama tak kemam tu, terima kasih kerana kakal bersama. Dong lupa untuk tap-tap screen. Yang niat lagi bagi follow, follow. Tekon bi ruang jatah follow. Amun boy no follow, terima kasih. Barat dia nak antim itu, rojo tubal barat ni. Yo tu lekat kampung Sambak akan teko insyaAllah. Okey dia nak, okey okey. Jadi dong lupa, lo sepetuk tu kita setemu tak tapak tamu Kota Belud. Sempena tamu besar Yono persembahan artis-artis Bajau sama. Kok kada berkat doa-doa ti, tapi nyek momon lah teko nu cuma un lah dedangai artis ti yang ling jomo teko. Jadi antara ni beranku lagi sian-sian orang ni. Okey, beranku lagi lah supaya kamu ngerati kok. Tapi nyek momon lah supaya supaya ling jomo surprise. Okey, jadi antara ni Yono Dolmat. Dunia tu dokon syurga bagiku. Awang Kamaludin, Azlina Amir, Jojo, Shaliza Somoy, Leleng, Rosdi Ali, Roslin Ginsuok, Cigu Ruda, Aslan Awang, Idris Nanti. Kok ramai lagi lah. Kok Umi Tutila, Roslin Ginsuok, engkau dikau. Roslin Ginsuok, engkau dikau. Alah pendek ku pilih merantu ah. Roslin Ginsuok tu yo lagu ni musim peranak. Takkan sok nu lagi. Kan kan musim peranak nak terati kok. Momon jom ngerati musim peranak kok. Jadi dong lupa untuk teko ramai-ramai songom lo sebtu tu tak tapak tamu Kota Belud pukul 7:00. Okey. Tak padang ka atau tak tamu? Tak tamu. Tak tamu. Tak me semio. Okey, jadi kita setemu me. Mana tahu aku ingin lan-lan me kang kok. Ha, bolehlah kita setemu-setemu. Kok selalu kam aku lagu tak telefon jo, aku lagu tak live jo. Ina tu bundak-bundak nak kam aku lagu, mabuk leso aku tulis keluso lagu-lagu pak aku bi terus. Okey, jadi yang pun terima kasih kakal bersama mengkali siaran sama tak kemam tu minggu-minggu jo kam. Tak live itu terima kasih tap-tap screen, terima kasih yang follow, okey yang bawa posok. Dong lupa follow, okay? Un butang jatah ikut barat ni follow. Tekon we follow eh. Untuk daya ganti bersama, kita berdayak lagi engkau lagu setarus ni tu. Semua engkau asri kerana janji tujuku tak Khalif.

Ya, lagu ngin maaf, kena janji luar sorok Asri mungkin kita pukul 4.20 minit kemuap. Kakak lagi bersama mengkali siaran sama Alabana minggu-minggu je kan. Terima kasih kena bersama kau kami tak kemuap tu. Okey, bacaan beran ku sini un yumati lau yen lo sabtu tu yen lo sabtu tu yen lo sabtu tu yen lo sabtu tu. Jadi lo sabtu tu pengen persembahan artis bajau sama. Tak tapak tamu kota blut, tak pukul pituk songom. Lo sabtu tu lo songom. Okey? Antara artis sama yang akan buat persembahan, Yono Nurfas, Azlina Amir, Awang Kamaludin, Nordin Banda, Raida Banda, Jojo, Bulat, Rosmawar, Siti Anifah D-Boy, Roslin Ginsuok, Leleng, Aslan Awang, Sopian Daiman, Aziz Omar, Rablin Nordin. Kau pun ramai lagi. Jadi dong lupa teko ramai-ramai lo sebtu tu tak tapak tamu kota blut sepupi tu manggi buan Oktober 2026. Jadi dong lupa taguk bi tarik ke sepupi tu hari bulan ngogo tapak tamu kota blut ngendak persembahan artis-artis bajau sama. Okey. Jadi nak bi tarik eh. Enggak duk sepupu dua, sepupu pitu. Sepupu pitu. Okey. Kau pun bertiru, dong lupa bertiru songom tu. Kejap. Songom tu tak tapak tamu pun pertandingan bertitik. Antara wakil-wakil ni yono lekat Sri Kumpang Kampung Siasai Kumpang, Sri Linau Kampung Linau, Kulambai Kampung Kulambai, Sri Lingkodon Kampung Lingkodon, Sri Lentigi Kampung Lentigi, KRT Pengkalan Abai, Sri Pengkalan Abai. Ui, dua kau Sri Pengkalan Abai dekat Pengkalan Abai itu. Wow, hebat. Jom Pengkalan Abai itu. Okey, Sri Kampung Tembilaung ke Kampung Sembirai. Okey, jadi teko kam songom tu sepu telu bangi bulan Oktober. Betirulah lo lasa tak pukul wau songom tak pentas tamu kota belut. Okey? Jelas bongon dinakan? Jelas bongon dinakan? Jelas kok? Amun jelas boleh kita belagu no lagu yan lah. Oh, lagu nan lah oleh kerana sini yan tu. Pengkalan abai. Tapi agak-agak bisin manang songom tu. Macam isak tau. Agak-agak bisin kumpulan ian manang songom tu. Nasibnya on Sri Gunding kok. Angon Sri Gunding sekelono kok Pengkalan Abai. Okeylah. Jadi kita udayak dong kok lagu tu. Dong lupa selalu sebtu tu kita ngogo pan. Eh dong no ikut malam bertutur. Mab lagu kita kok lagu tu. Kok lagu Janji Angan-Angan Sabrin atau Yens.

0: tajuk khabar ke Muabtu. Sabah perlu rumah transit untuk ngejogor pesakit kanser. Belanjawan 2022 ni harap seimbang alap kopan untuk keperluan Sabah ke Sarawak. Sabah keperluan dembuat rumah transit khusus ni untuk penjogoan kok pesakit peranak anu melanan rawatan kanser tak hospital wanita kok kanak-kanak Sabah. Pengerusi Persatuan Perubatan Malaysia Cawangan Sabah, Dr. Brandon Patrick Sinagang diam dikau kenyataan ni marak. Unit Onkologi Pediatrik HWKKS nerimo antara wampuk ngabut datus kes bau kanser peranak setiap tahun. Engkau ada bagian oyo pesakit ngeperluan rawatan insentif ko penjogoan anu alap. Ko ai kemudahan tu penting untuk melampung luarak kos penginapan, pengangkutan ko belanja pendembangian keluarga pesakit khususnya anu teko lekat kawasan pedalaman ko daerah anu tio. Beliau nut maraan pengunuan premis perintah besikotan hospital aliman melanan kerjasama ko pertubuhan kebajikan ko swasta. Dia usaha nedion kemudahan rumah transit anu selamat bersih ko mampu milik. Belanjawan 2022 ni harap lebih seimbang ko alap untuk ngendok kiro pemerunan penanggunan anu lebih nutan tak keperluan Sabah ko Sarawak. Untuk kelapan ekonomi ko kesanangan rakyat Sabah, Ahli Parlimen Penampang Datuk Iwan Benedik Marak peruntukan 10.7 bilion ringgit tak Sabah Yono Kalapan untuk rakyat kau pun pemerunan ni ngendok kira keunikan geografi, logistik kau sejarah negeri. Selain engkau hak 40% hasil Sabah beliau maraan endok pemayadan penerun nutan kutipan lembaga hasil dalam negeri kau Jabatan Kastam Diraja Malaysia tak Sabah. Sementara hasil dekat sumber ahli terus teruak runding. Kutipan kedua-dua agensi tak Sabah Yono tak 2025 di jumlah 7.54 bilion ringgit menjadikan nilai 40% lekat jumlah seikor 3.02 bilion ringgit. Diam perkembangan SOMO, Datuk Iwan berharap jawatan kuasa tertinggi negara selan engkau pemerunan MA63 kulit teruak muktamad 5 pekoroh tertangguh terpesokno royalti selan pemiadan tunai petroleum ko hak latu tak pelantar benua ko duty stamp. Beliau maraan endo bagian bayadan tunai petroleum 5% binuanan tak Petronas ko pentak perintah persekutuan teruak salur tak Sabah sebagai tambahan tak 5% anu tinerimo Sabah terbetak tu. Selainnya hasil duty stamp tak dia ordinan tanah Sabah pan teruak cadang pinaku secara somoroto antara perintah persekutuan ko Sabah. Selain engkau pemerunan penanggunan Datuk Iwan ngecadang peruntukan Sabah binuanan tak suku bok-bok. Engkau proses perolehan penerun sealap ni tak suku kedua untuk projek Lingau Penerun.
1: Dirakan sedang mengkali abar-abar nang Sabah BFM siaran bajau link sama.

Jabatan Pendaftaran Negara JPN Muan Jaminan Integriti Pemeluan Maikat Sentiosa Terpelioro Narusan Sistem Kawalan Kod Prosedur Keselamatan Anurot untuk ngelakat pengenalan sah peneluat tak individu yang sepatutnya. Ketua Pengarah JPN Datuk Badrul Hisham alias Mara serta lebih 25 tahun pemerunan maikat yakni boy-boy sebunda engkau kes petugas senajak meluakkat pengenalan sah tak jomo anu dia pengen hak nerimo ni. Barat ni setiap proses pemeluan kad tertakluk tak prosedur keselamatan kau kawalan kualiti termasuk non pemeriksaan untuk kepastian kate pengen keteratan terbetak pemprosesan pemeluan ni tinuak sebelum nisah kau pan binaan tak pemohon. Beliau marak bege tak Kelantan sistem pemeluan maikat nutan piawaian ISO kok penciri keselamatan tak kat pengenalan bengen peringkat untuk ngurangan risiko pemalsuan. Untuk nambangan lebih eko usahawan anu bau tak perniagaan kok berdaya saing masa bertiru Jabatan Pembangunan Perindustrian kok penyelidikan DIDR Sabah ngenawaran tabangan tak usahawan bau khusus ni anu pengen lesen perniagaan yonun umuran 6 buan pejata ngempon awal tahun tu. Bertutur tak RTM pengarah ni Siti Nur Ain Abdullah Mara, tabangan penanggungan perniagaan ni binaanan tumpuan tak usahawan startup. Binanding sebelum tu tabangan ni cuma layak teruak pohon le usahawan anu pengen lesen perniagaan ni umuran 2 tahun pejata. Beliau yakin lingkak tu DIDR mengkebuli lebih ramai usahawan peringkat ngempon ni awal tu berkembang oyo tak perniagaan masing-masing. Entedo ni ngelak gai terus terbatas tak skala operasi anu dikit. Bagas Ketua Cawangan Khas Pulau Pinang SSC Zakaria A. Rahim ni lantik sebagai Ketua Cawangan Khas Kontijen Sabah Bau berkuat kuasa lau Senin. Beliau gantian SSC Datu Abdul Rahman Ishak anu besara wajib. Majlis serah terima tugas nindaan lek Pesuruhjaya Polis Sabah Datu Jauti Dikun tak induk lat tak induk pejabat polis kontijen Sabah. Bertutur tak majlis, Datuk Jauti ngerakam pengerguan tak SSC Datuk Abdul Rahman tak jatah dedikasi kok sumbangan ni tak neraju cawangan khas kontijen Sabah. Pengalaman kok kepimpinan ni anu merun tanggungjawab kok amanah ngeruah di bagian lekat usaha ngepastian keselamatan kok kestabilan Sabah terus terpelioro. Dinakan sebagai penombol petukoku tajuk-tajuk abar entedo lagi. Sabah ngeperluan rumah transit untuk penjogo kok pesakit kanser. Belanjawan 2027 ni harap seimbang alap kok nutan keperluan Sabah kok Sarawak. Bagaimana abar-abar dia melat kemuap tu, abar di sini bersih nunting oleh Sharon Raymond dekat section berita ehwal semasa. Salam Malaysia Madani. Assalamualaikum.

0: Reaksi Belanjawan 2027.
1: Assalamualaikum, aku Farid Irfan. Sebenarnya amun teko jo musim sekol, andang iko bana melua belanja. Dari pakaian sekol, kasut sekol big, sampai nampak kakas lain bina sekol. Jadi, tabangan awal binuanan seiko 200 tu memang alap nampangan kami sebagai pelajar tu. Lebih-lebih lagi untuk keluarga Oyo dokan kami, insan pending jomo nilai ni mungkin ni teko melampung memon kos Oyo untuk membeli. Kurang-kurang ni ai jenong urangan dikit duara iyang mak. Terima kasih.
0: Reaksi Belanjawan 2027.
2: Assalamualaikum, aku Natasha Domani. Amun aku kok, amun pasal tebangan STR kok Sarah tu tinamba, andang rojo alam. Kerana boleh penebangan rakyat, khususnya tak jomo yang pengkulen gaya kita tenak lah. Sebab terhati di penerga barang keperluan banyak murah. Unpan menik rego ni, okay. Sekurang-kurang ni, tebangan tu melampung belanjaan keluarga beli barang-barang serudung kok keperluan merumah. Harapanku, tebangan tu teko tak jomo yang bana-bana perlu dokon kami tu. Terima kasih.
0: Reaksi Belanjawan 2027.
3: Kutu Puan Mas Mira. Jadi memang kami sangat bersyukur lah so, yang pun memang tulik. Memang iko bana no boy tulik kami lah. Maksudnya link jomo jumlah ni Oyo. Tapi kulik ni rojo Oyo lah bagi kami dokon yang memerlu ya. Pendapatku lebih alap barang tu diteruskan di tu jomo-jomo yang memang susah, yang memang memerlukan supaya rakyat senang. Alhamdulillah, terima kasih kepada PM Pan, terima kasih kepada pemerintah Betiru tu. Memang lebih-lebih lagi jomo to iko ingin beli gai unesin dem tangan walaupun memang anak-anak muan, cuma memang alap, sangat alap lah untuk jomo-jomo to. Memang gai sangat bersyukur lah, aku hendak memang sangat bersyukur.

0: Bersomo-somo engkau kami tak sabar VFM siaran sama ala bana.
1: Lekat jam telur, ngabut jam 6 kemuap.

Ya, kakak bersama Mekalai Siana sama Alabana. Minggu-minggu je kam. Terima kasih kerana bersama-sama kok kami. Dengan-dengan bawa lagu Aino Studio ku yang berpindah aku. Jadi, amun yang ingin maku lagu lagi, amun un ruang kusong kang isi kelusur lagu biang paku bie. Kok pun amun aku meling dong kam peluak. Kadang-kadang kam aku tak live, aku meling lagu kam peluak. Kam posok balik, barak bi lagu binek peniling. Sedangkan kam time lagu bi peniling, kam peluak. Okay? Jadi... Dong peluak. Okey, dah kita.

Terima kasih kerana mengkali siaran sama Ala Bana. Bingo kam, dong lupa mengkali siaran sama Ala Bana.

0: Assalamualaikum Dina Khan, Yan Abad.
1: Untuk Kam, kami Mitu.
2: Dina Khan, Mitu kan bekalan siaran sama.
3: Muan pabaran kok dayagan?
1: Ngarip-ngarip, kadim-kadim, menek-menek lagu.
2: Yan Abad jumpa kampung. Meteko, salam. Teko, tekodon. Ling, tuturan sama.
1: Pukul 3 kemop sampai pukul 6 kemop.

Jinak kan sadar nanti sadar tu kita tak torong siaran no. Jadi dong lupa songom tu kurung-kurung kita tak pentas tamu Kota Belud mengendak pertandingan bertitik antara wakil lekat Sri Kumpang Kampung Siasai Kumpang, Sri Linau lekat Kampung Linau, Sri Lingkodon lekat Lingkodon, Sri Lentigi lekat Kampung Lentigi, KRT Pengkalan Abai, Sri Pengkalan Abai, Sri Kampung Tambilaung ko ser itu Kampung Sembirai. Ah, maaf ni nak Kampung Sembirai. Jadi, teko kam songom tu tak pukul wau songom tak pentas tamu Kota Belud lolasa ngenda pertandingan bertitik 2026. Sian ka akan manang? Amun kam tilau maku, sian akan manang. Amun bagiku yang akan manang lekat Kampung

0: Magsuko sa pamamagitan ng siyaran Bajaw Hiling Sama. Dakit masa lagi habalahat siyaran Bajaw Hiling Sama. Dinagan hinawiti makale habalahat siyaran Bajaw Hiling Sama.
1: Assalamualaikum warahmatullahi salam Malaysia Madani. Saya Abdul Kahar Haji Omar. Habalahat Sabah BFM siaran Bajau Hiling Sama. Sabah perlu luma perhentian untuk aang jagahan asaki ugiap atau kanser. Belanjawan 2020 kapitu ni asa-asa samah bog-bog apandai magtuk maka keperluan Sabah Sarawak. Sabah amarulu dah kayu luma penghantian maan dengan jagahan maka anak-anak saki ia magulian saki ugiap atau kanser ma hospital wanita dan kanak-kanak Sabah. Pengurusi Persatuan Perubatan Malaysia Cawangan Sabah Dr. Brandon Patrick Senagang by Amalua Siling Unit Onkologi Pediatric HWKKS Nalima Antara walumpu ngawut dahatus kes bahau ugiap atau kanser anak-anak sakahabat tahun. Maka kehekaan min asaki perlu magtambal intensif maka atau gol. Ingkansab kemudahan inaani mustahak ako maka palampungan susah pangasayu patanakna pengangkutan maka pagbelanjaan kakan alau-alau keluarga asaki. Apalagi na ingga takka min kawasan pedalaman maka daerah alawa. Beliau rusab amat gara pemakaian luma pemerintah magsekot maka hospital sedimin maka pagtabang maka pertubuhan kebajikan maka swasta. Mariam usaha anadiahan kemudahan luma penghentian ia asalamat lisin maka mampu milik. Saga anak haranakan isog onom teluh minit itu pasodna waktu magari makawasan Kota Kinabalu maka kawasan-kawasan daluah waktuna. Berita pinalanjal. Belanjawan 2020 kapitu ni asa-asa lawi sama babog maka apandai rusab amikilan pamalanjalan pembangunan yang lawi magtuk maka keperluan Sabah maka Sarawak. Aku niat manfaat mah ekonomi maka tanaman rakyat Sabah. Ahli Parlimen Penampang Dato' Evan Benedik hangaku peruntukan sangpu kawalu 2.7 bilion ringgit 7 Sabah ni pandaan niat manfaat 7 rakyat maka pemalan jalan amikilan pabida-bida na keadaan alam pengangkutan maka sejarah lahan. Pasal hak 40% hasil Sabah beliau amatu garak aku pemayadan ni tagnaan ninda min hasil takompol lembaga hasil dalam negeri maka Jabatan Kastam Diraja Malaysia Mas Sabah sementara hasil min sumbar sedih nui ni pagi sunan. Hasil takompol maka rua agensi Mas Sabah mah 2025 hekakna 2.54 bilion ringgit maka pemenjari nilai 400 menheka hee nia 2.02 bilion ringgit. Ingkansa beliau amatu gara bayadan interim rakayu 2.5 bilion ringgit pinariataan 73 2.02 bilion ringgit. Mariam Palkala Dalua Dato' Evan as-asa jawatan kuasa tertinggi negara mas soal pemalanjalan ME 63 niat muktamadna malima palkala bay tapospon. Pasodna royaliti insalan pemayadan tunai potrelium lahat atas matak pelantar benua maka duty stamp. Beliau amatu gara aku bahata bayaran tunai petroleum 500 yang indean Petronas 7 pemerintah persekutuan Nisongan 7 Sabah selaku pengonop 75% ia hinabu iti ni talima hai Sabah. Sadi min hasi duty steam Mario Odinan Tanah Sabah Rusab Negara Nisapali cara sama rata antara pemerintah persekutuan maka pemerintah Sabah. Pasal pemelenjalan pembangunan Datu Ebon Amatagara Pertukan Sabah Nisongan Masuku Pertama. Maka proses perolehan pinalanjal selelaikna masuku karua aku projek tagnaan Mariam tahun hinabuana. Beliau rusap angamu katalakan pasal pementalan tenda 40-65 projek lan luasan bandal Mas Sabah. Rusap amatagara pemujuran jawatan kuasa khas pemantauan pelaksanaan belanjawan masa kahawa lahar. Ako maka pembangun Sabah selaku lawang pasoran Dambila Timur Negara. Datu Ebon Amatagara Palm Oil Industry Cluster POIC Lahadatu dipajari kawasan ekonomi khas BIMP Yaga. Sadi min amaluhan skim jalminan perniagaan 7 kompeni tempatan hingga belahi amaluhan perusahaan mataman perindustrian Sabah pasodna sokongan 7 industri halal akok sigam labi pamaju. Ma panggilan-gilahan bantuan labi sanang ni akses beliau ko upis agensi pembangunan keusahawan ni paluhan ni daerah pedalaman butna keningau ma kota marudu telupid ma kabopot. Mariam pendidikan maka kesihatan Dato Evan anuntut peruntukan khusus untuk iskul mubalik rusap amatagara dasar khas enggak ikah makana iskul perubatan Mas Sabah Ma University Malaysia Sabah. Maka nisongan maka panajaan anu inggah maka engkotan sigam maghikmat malahat kendi baepen tamat pengajian.
0: Dengan hinawi tema kali habal lahat siaran bajau hiling sama.

abal lahati ti luasna min Sabah BFM siaran Bajau Hiling Sama. Jabatan Pendaftaran Negara JPN amuan jaminan integriti pemalsuan MyCard Sidaru Tajaga min sistem kawalan maka prosedur keselamatan ahogot. Ako maka ilag identiti kad sah nipaluas 7 AA ambal pata. Ketua Pengarah JPN Dato' Badrul Hisham alias Sanghaka togol labi 25 tahun pembelan jalan MyCard sigam ambal baih magah tubang maka kes AA maghinang andun amaluas identiti kad sah 7 AA ia ambal patah ana 5. Talak nasa kahaba proses pemaluasan MyCard nienda min prosedur keselamatan maka kawalan kualiti. Pasodna pemeriksaan ako maka kila-kila kad ingga magkaat inabu proses pemaluasan ambal nindean 7 AA angaplay. Yukna sistem pemalsuan MyCard rusap amia piawayan ISO manakala ciri keselamatan makad ina ini song pinahogot ako maka kulangan masalah pemalsuan. Prinsip kedaulatan undang-undang patut pinatatas halam minsan amine ketob-toban politik atau identiti ingga-ingga AA. Menteri Majabatan Perdana Menteri Undang-Undang dan Reformasi Institusi Datuk Seri Azlina Osman Said Anghaka, keputusan pendakwaan patut nihinang nienda min pertimbangan undang-undang fakta maka bukti hingga ikasab nian som atau min kehendak politik. Beliau ngahaka butehe pamatalak palkalak he amojol min ahli parlimen jelutung anu akui Perdana Menteri angila-ngila AA ni tuna pabalik. Totos Datuk Seri Azlina prinsip kebebasan pendakwaan patut ni hulmat mariom amalan politik hingga ika hal mariom gara aminda institusi. Hingga-hingga AA taga hak alitma maka putusan pendakwaan maka anuntut katalakan musabah. Sago pagbidaan keputusan antara kes ambal jari bukti ania lamut isun politik atau buhat timbang parambila. Ako makatabang labi heka usahawan bahau amangun dagang labi mampan maka pemaju. Jabatan Pembangunan Perindustrian dan Penyelidikan DIDR Sabah anawadan bantuan 7 sawan bahau apalagi na hingga taga lesen magdagang 6 bulan periata anak na awal tahun iti. Ahiling 7 RTM pengarana Siti Nur Ain Abdullah bantuan pembangunan perniagaan inaani engkon usahawan bahau anak na. Magbida min bayrahu bantuan inaani hal layak niaplai he usahawan ia taga lesen magdagang 2 tahun periata. Beliau yakin hal-hali bahau di IDR ini maka pemenjari labi heka usahawan bahau anakna maka pemaju perniagaan kania-kania. Bintada maka ilag min sigam nui hal maka skala operasi riki. Pukul rata labi waluk ngibu nom hatu susahawan PMKS Mas Sabah baina maka telima bantuan inaani. Baik Ketua Cawangan Khas Pulau Pinang SSE Zakarian Eh Rahman dipenek menjadi Ketua Cawangan Khas Kontingen Sabah Bahau kuat kuasa Isnin. Beliau ganti min SSE Datuk Abdul Rahman Isa ia pensiun wajib. Majlis Song Nalimak hinang ni saksian Pesuruh Jaya Polis Sabah Datuk Jauti Dikon Mapuan Upis Polis Kontingen Sabah. Ahiling mahinabu hee Datuk Jauti hea magsarang suku 7 SSE Datuk Abdul Rahman atas dedikasi maka sumbangan na togol bayi amalutan cawangan khas kontingen Sabah. Pengalaman maka kepimpinan beliau mariam amalutan amanah mahinang ya kesehatan minusaha amatungan
kasalamatan rusab katugtugan lahat sabah nui tajaga. Pasal peminaan SSI Zakaria beliau asa-asah amana akan nihinang nisongan tapalanja toongan maka integriti rusa profesional toongan. Sedih maka pahogpot keupayaan risikan maka pasongan he magsakap rusap maka patoktok he magtabang strategik pangilangilahan keselamatan maka ketentraman lahat. Pamupus habal pina sampai pabalik habal mustahaksi. Sabah parulul luma perhentian untuk aah mengenjagahan asaki ugiap atau kensa. Belanjawan 2027 ni as-asa sama bok apandai magtuk maka keperluan Sabah Sarawak. Butiana habal lahat kohopiti baini sadian he Sharon Raymond min seksen berita hewal semasa terjemahan baini hinange Julia Haji Amilasan. Salam Malaysia Madani.

Kanangan lala jasni halka a makasi sasa amir dua a. Jadi magsuko ni kaam kami mun sa kasiya ka sa garanakan ko hapiti magbak lagi kita masyara na bajaw hiling sama jadi magbantog na pin kita akal-akal na muwa ni kahapan itu murah-murahan magruar-ruaan na pin kita ano ba ini hakaan ni Dr. Brandon Patrick itu rakayo akal na pataluwa iti keperluan ba na rakyat terutama lawak min hospital wanita maka kanak-kanak makeke itu murah-murahan luma paghantian untuk angan jagahan baana na anak-anak ta saki giap ataupun kanser ma hospital wanita dan kanak-kanak Sabah itu makek itu akan lebih tada yuksiga ni paheka iti untuk keperluan magsaki angan jaga saki. Jadi bang soal ko menjaga asaki itu si baru sab kita menjagaan barantakan di tulita suku pahali-hali kita. Bangina anim balas suku sudahlah kita menjagaan asaki. Dan bang konok kita sakian lagi nangge kasong menjagaan asaki kita lagi kan dia akan dijagaan. Jadi saya lagi angan jagaan kita. Jadi palkala anu mahap itu magruar-ruar anapin kita. Aisyah 625 makali kita kalangan lawai masa si Rubisa Tiasin katise anda tanah ingga-ingga akal-akalan upatalua itu.

0: Katauan bika, lumangan tape, maka ame ka palakas yan sanaman paling masrah jantung. Hinang luman tape tu kulang rusakit maka jahalaan. Gombro song analua toongan maka sanang pinahinang bangiay akatoggol na baran embal paholega magsanaman pasong umul-umulan na atawa akalando na buhat baran. Kapindahan analua akan tasa bangiay araran pinahinang Mariam Damingo.
1: Sabab kaam kami maitu.
2: Amalasig kaam.
1: Magbuha-buha.
2: Magsapali suli.
1: Makakaam rusap.
2: Menjari amineong kaong kakabilahan bi.
1: Kamemon
2: masaba BFM. Siaran hiling sama. Embal nasa.

Katauan bika. Dakayu mintunlu rakyat Malaysia magmasalama kasihatan utuk. Mareman badan anak muda umur 10-6 narut di 20-4 tahun, labi 20-500 maglaat palasahan, magkarugalan maka magrohong. Lawi maka bimbangan hal 20-300 calon SPM 2020-5 takonan untuk sigam mareman keadaan biasa. Masalah kesehatan utuk ngeka kalamahan. Ina ani yana soal kesehatan ya suai ni isbat toongan. Bangi aikam mareman pikilan baltan nang magkarugalan atawa misa aina pangasahan mbalkam karanganan. Ngamukam tabang. Magsuli-suli maka keluarga, sehe atawa pakar konseling maka pakar kesehatan utuk.

yang sedari melingkat dari bantakan maka dua ongka ataupun kalangan Dayang Norazrin kerandaman maka seksa pengintoman hadiah namang bakpen kita berbalik. Assalamualaikum.

gancan dalondom. Rainoring ho menahonu pamahunan pasukuan ku Nika and Anthony. Pahulu aho akasipun say. Sabah kasip sino pahun ayanin nu ahalung risilo ondo sino arul cancer. Belanjawan 2023 tulu alansana nukir raka kasipan nu Sabah am Sarawak.

Sa baha kasipsino rondo pahunayanin nu ilo ondo ahalung, ralalaing nilo ondo akiwat ra cancer hospital ruando amlalaing Sabah. Pengurusi nu pasimpungan perubatan Malaysia cawangan Sabah, Dr. Brandon Patrick Senagang, may rahu pinasilat no nambala, unit oncology pediatric HWKKS Sengapu, interap halu ngopor suku atus kes nagabahu arwal cancer tayan ulalaing ratukir nu tahun. Ondo nasuangan di silo kasip takin rawatan ratimpo abuoy. Intara hino keluayan, hino kasip ponsoy, ondo minsu papalangka, rabalanja, nu lilian nasungkait, ulukono ilo ondo intara asak am daerah atawoy. Belanjawan 2024 tulu nilai anak ala penukir kekasipan pepasingkatan Sabah am Sarawak. Lansanon Paliman Nu Pinampang, Datu Iwan Pinidik Lansan peruntukan operam balu titik tulu bilion ringgit ra Sabah. Angibitkan sen rakyat am inunto maya rakina palo nu Sabah, nanimpung rapa palo nu geografi, logistik am sejarah negeri. Nasungkai terahak apat ngopor piatu suma sintor Sabah, Datu Iwan Lansan pemayaran nu uman mayara nalulur nu lembaga hasil rendalom negeri am kopisan kastam diraja Malaysia Sabah, leliwa nu umas nalulur intra kopisan pokon Rayus Ayamon. Umas nalulur nu karuoru agensi resabah ratahun 2025 yo hino 2.54 bilion ringgit kono pe untopon dapat ngoper piatu sintura suang nu hino sino 3.02 bilion ringgit intora hino datu iwon nakitak pembayaran interim sa 5 bilion ringgit ruangin muai ratalu 3.02 bilion ringgit. Kopisan pendaftaran negara JPN Nambala Integriti Papasilan Demaikat Rayu Salungin Mayra Sistem Kawalan Am Prosedur Kampinan Am Apirot. Ketua Pengarah JPN Datu Badrul Hisham alias Nambala Rendalum Netimpu Nekasail Dua ngoparam Ali Mongat Tahun Papasilan Demaikat Iloika Ihondo Nekatanga Arkes Angkaraja Ra JPN Pastila Demaikat Ra Ulun Ondo Ika Atatalai Ya Nambala Ra Angahu Ra Kelantan. Kopisan kesingkatan perindustrian am penyelidikan DIDR Sabah na palaira penginsupan minsu perusahawan na kebahu ulukono sinora lesen pantalanan ondo ono mengabulan poeno induka berlali nu tahun. Matong pengarano Siti Nurain Abdullah Nambala penginsupan pepasingkatan ra pantalanan hino minsu pra usahawan bahu. Yo antapatan pokot nu DIDR hino apakaluaira labia suang usahawan bahu pasingko tra pantalanan nilo si hama. Sino nakasail balu ngaribo ng mga tususawan PMKS Resabah na nga pura panginsupan DIDR. Bekas Ketua Cawangan Khas Pulau Pinang SAC Zakaria E. Rahim dinantik na sauk ra Ketua Cawangan Khas Kontijen Sabah na kabahu ng imunda oro kesa inalitri SAC Datu Abdul Rahman Ishak ondo na pinjin. Majlis terima tugas sinili sinasian na Pesurujaya Polis Sabah Datu Jauti Dikun ra Upis Mayo Kontijen Sabah. Ramajis ini Datu Jauti na pasukur rahu pengkonangan ra Ri SSC Datu Abdul Rahman Reboino nanampilon na cawangan khas kontijen Sabah. Liliwar hino Datu Jauti lansan Ri SSC Zakaria kala paparalan Datu Gasino rababal onsoy. Papanuruli ako payo ahu akasi ponsoy. Sabah akasip sino pahunayanin nu ahalung risilo ondo sinarul cancer. Belanjawan 2024 tulu alansan anuki rakakasipan nu Sabah am Sarawak. Hina na popornahon nu pamahunan interes Sabah BFM ke Selandra Humurut, aho hinlit. Pino mustelahori Sharon Raymond, Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.

0: Nan salinutraku merengok rata nati, kak jingit tayuk maratian rungangai. Bapak takau kimoto kabang, pampak jingit takau no, ragitian nayuk rondo sanaman ru kabang. Jingit mamis mampakan sukra kuang, jingit mangulau ra oro takau. Jingit niak membabas ra bansur ru kuang takau. Pampak jingit takau no, salakara oro raiti ayuk, kak rasa sangiran nayuk amra osai akpanak.
1: Lembah Danom, Sor Ra'lah Datu, yakinnya katawanan ondok matua tojo ratanati. Pinatano Rudewan Undangan Pagun Sabah, kosendah hutan hujan kelas 1, Rabilor 1905. Ragayor Ragamti, yakinnya 400 talungoparambalu kilometer persegi, kandayan ru Lembah Danomti, yakinnya tuo ru tutu nano. Nasailan matus ngejuta ngambilor, Amsawat nano, nasairan amatus ngamita. Inayanan arumayang masigo, ondok marni mapuso, amo kondonyak ondok mapagon matum. Bobo kondo kagui, gajah pigmi, jabulo waramakabulu ramalia, amniak nasairan talungatus salinut rususuit. Kukula inatangan kapam activity ondok mabuli balon surara Lembah Danomti, bobo kondo jumanjang kapam mugaruga surara kataunan, Liliwa mampu lalu remayang, susuit amniak mario sor rasumui. Nakatuluk ras status no kosena kataunan kelas 1. Lembah Danom masalok saukon dan tok pangimansan rututu amayang. Pangimansa kapam penyerdik inter lalom am lisar pemakna.
2: Sabah VFM.

الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. يا الله، Tuhan yang mensyariatkan seruan azan dan salat yang akan didirikan, kurniakanlah kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam keutamaan, kemuliaan dan darjat yang tertinggi, serta letakkanlah baginda di kedudukan yang terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak memungkiri janji-Mu.

Ya, bakar kuno pasti nangaran taka onsai datang dan bagasi kuno jam ka tulu dongo pram talunga minitra lo numpeng kenangan naka undo kuno nampiling kringo ram onda sabo BFM mayak piora kuno frekuensi na ponga pinala rentok min sehama amra RTM klik uli kuno ra estro balu tulu kosong undo kuno entok min nakala pakiri kuno ram onda kasalulan ra humurut suguna per jam kasiam ra London hitel amra kuno liar hino pahaka aku boleh ngitor kuno bilin meon amra WhatsApp mai uli kuno napo ra TikTok mai ra jam ka balu ra London sindak per kuno papasukuan ka pam abuli kakak ra kuno matik ra bilin ra po ra TikTok pai ra sabo BFM hinor jam ka balu ra London ra istekar kuno kiring ra rimbai rimba intori rimus sagu bilin ra sangakan atunggul ra rimba intori kunsinantung pamaguangan ramatuo.

Ya, pag hinali rimbay undo naringo mayon rekentor di kunsina untuk pemaguangan dematu nang bita kerjam katulu tango parampro ngam mitra London ya pagar kono rayus kono papalai meramin lohon gatara oron suapo parama patari bulan bulan ka opor 2020 paramo nomoro katalu minggu susunu gata siam ngaringgit siam ngoparam ruang sin sekilo susunu gata siam ngaringgit siam ngoparam ruang sin sekilo kata kepingan ikainu grade kesa 5 ngaringgit balu ngoparam ruang sin sekilo kata kepingan ikainu grade kesa 5 ngaringgit balu ngoparam ruang sin sekilo kata kepingan ikainu grade karuo 4 ngaringgit siam ngopor ngosin sekilo kata kepingan ika inu grade karuo 4 ngaringgit siam ngopor ngosin sekilo kata kentalan grade kesa 5 ngaringgit 5 ngoparam 4 ngosin sekilo kata kentalan grade kesa 5 ngaringgit 5 ngoparam 4 ngosin sekilo kata kentalan grade karuo 4 ngaringgit 6 ngoparam 2 ngosin sekilo kata kentalan grade karuo 4 ngaringgit 6 ngoparam 2 ngosin sekilo am kata sekarap saringgit 4 ngoparam 1 ngosin sekilo kata sekarap saringgit 4 ngoparam 1 ngosin sekilo hinoloho nuga taun do pinasila nuina nang wasa industri getas sabah LJS ra orun suap oparam 4 taribulan da bulan KO por 2020 ngoparam 6 oro katalu raminggu rais tegang kering hurari mentori nordi dan parang sino huang atunggulorun do rimba entori helda robot mau yum kejujuran.

0: Reaksi Belanjawan 2027.
1: Kan sayang, aku Imi Anjib. Belanjawan 2024 Antulu sinabi tra project Pan Borneo Rasaba Rayuson Balo. Jadi malan santa kau tojo alun-alun Pan Borneo ti pengonon noyo tojo. Gitio katangan takau tojo rasabati paringkuanangan.
0: Malaysia Madani, menggapai di langit, mengakar di bumi.

Ya, bakar kono bison e tekara londo mitai amra rando peruntukan randalom do belanjawan 2023 tulu hene peruntukan pantalanan rahma madani am pantalanan agro madani ondorinuangan intera onom ngatus telu ngopor juta inoera tulu ngatus limo ngopor ngajuta ringgit ondo rakono asiha animpung pengumuman rat talu ngoporam limo ngaribu pantalanan rahma madani am pantalanan agro madani talu ngopor ribu pantalanan rahma rakono uman kawinudun ondo rakono kauluan pengumuman no pantalanan rahma kampung-kampung penampahunan kos rendah PPR bandar ondo rakono selaka mayak rakono kadai runcit biasa ka mayak perakono uman ra mesin layan diri rakono pengaliran ra kuliamos liwar hino paralana perakono pantalanan rahma madani borong ondo rakono pakaluoi ra antatalan aborok angalir rakono kuliamos ondo talanon nilo liwar hino 5000 pantalanan agro madani ondo kulimani numan ondo rakono pantalanan ra pait manuk sansam kinawa ra lohono akuling talungopor piatus intorakono naulayan hinorakono kukula ondo pinapala dalum nu belanjawan 2023 tulu ondo rakono pinasuku ra oro kalimo ra minggu nakasaili hashtag belanjawan 2023 tulu aun alaptaka harus singkau tegarimba intori magdila Yusuf Pongo Sumuay impinan susuk JT Nusalong.

Ya, bagai kalau tuan min rondo rakono kapan persimpungan penggerak puisi teater tari irama Sabah Putri ahinsu perdewan bahasa pustaka di BP Kota Kinabalu kulimanin rakono pentalang ra rondo teater onda ninggalanan ra tempua bersarang rendah onda rakono pentalang onda operam tulu operam balu hari bulan dua bulan ka oper 2020 operam menom jam ka balu relondom Dewan Amir Jaya Dewan Bahasa dan Pustaka di BP Kota Kinabalu itu ra kuno rondo ekper kuno pentalangan ra tiata ininggalanan ra tempua bersarang rendah ra operam tulu operam balu hari bulan dua bulan ka oper 2020 operam menom jam ka balu relondom ondo uman Dewan Amir Jaya Dewan Bahasa dan Pustaka di BP Kota Kinabalu Sabah. Risul Kiruh Rarimbai, Maembong Intori Ukal, Ulan Intori, Javier Junior Morius.

Ya, pagar kuno tetan dumai jam ka balu sa ngami ni terah londom tetan dumai ra studio pengkanangan na kondo rayu sing kringo ramon da sabo BF mam pengkanangan rangarangan ndo rayu sinaya ra kuno live mai ra TikTok ra londom hito yo aka unam pili ra sabo BF lan sana kuno rimbai rimbai ndo ra kuno ringo min ra londom hito ra kuno hangibit kapa mawawas ra lango mi un sangulun uli kuno sau kek pera kuno terapi mindar kuno ra hopokon londom hito ra kuno rayu sekang kringo hek peo ra kuno rimbai ra ondo pinalai rimbai ra jam ka balu hito yo amna para kuno sino popolano ndo pasukon mera mayon ra kuno nasungkai ta kuno kuno kukula program ondo uman ra tikop no negeri Sabah rimbai brenda enturia biangka satunggul rondo rimbai enturia dian dayol rurala kasihan.

Ya, apa kerana kuno hati tanam ikan sekuno jam ke balu operam sang amini terlondom pengkonangan dengarangan mere TikTok kuno rayu sang keringoh ramon dasa bo BFM maka boleh mati kerkuno bilin meun rakuno man ke pasuku napo am rakuno katutunan min pahaka daerah tenem atus apat ngopor suku atus lima ngopor kilometer entara kota Kinabalu kulimanin tambuluyon nuna suangan popor nu mamar popor nu bulan hitio nentaran pengumuman yak pio rakuno rondo Oro, ondo Oro ini galanda Oro antinano memimiah ka mengimpait peringkat negeri Sabah ondo uman ra Oro rapat ni ne ra dongo param talu suku dongo param alim hari bulan amrakuno liliwa rahino rakuno kukula sinek pe kuno acara poko ondo uman heno pesta kopi uman yak per mayur rakuno pangapuan ra Oro antinano amimiah ka mengimpait peringkat negeri Sabah ondo rakuno lali no inuma ra daerah pokon heno rakuno pinili saukra mahun daerah Tenem atus di mengopor kilometer intera kota Kinabalu pengimpuasan rakuno Oro antinano amimiah ka mengimpait peringkat negeri Sabah 2000 dongo paramonom kulimani numan dadong opera mapat tari bulan da bulan opor 2000 dongo paramonom mangimun da jam kabalu talong opor ngaminita sesuap sukur jam karo kamen padang pekan Tenem ando mera jadwal kulimanin impuason nu yang amat berhormat Datuk Seri Panglima Haji Haji Jibin Haji Nur Ketua Menteri Sabah aka undur aku nusina keluahan abuli mato mui pemperaman dan salinut program ando uman da buai nu oro antina nama mamimiah amrakono ondo rakono angin pait peringkat negeri Sabah itu ondo umanra daerah Tenem natandul yak per rakono kopi no sino yak per rakono rondo into rakono acara ondo umanda heno heno ninggalan andra pesta kopi ondo uman yak per rapat nasinggau rondo acara ando rakono pinasimpung rapat ni pengapuan ra oro antinanom amimiah amangin pait peringkat negeri Sabah lestang gerih harimba entori molisikin huangon nang kiatan langoh nuhuang itu ri jaslum apas.

Ya, warga tetap bagi sekunu jam ka balu dungo pram talu ngami ni tralondom pengkenangan naka untuk kuno rai sengkiri ngoh ramun rasaba BFM ralondom hit yo. Melansan na kuno sukanan kara rimbai-rimbai uli kuno popolan-popolan nura kuno poholoton ra kuno popolai ramion kawi. Kuno kukula sina yak peyok kukula program mondora kuno uman ra tikop nu negeri Sabah. Ter nu rangarangan nura kuno siha muai penambului ra daerah tenem kuno pindah palak kura itu sino oro antina na mamimiyaka mangimpay tondor ko no man ra padang pekan tenem inor ko no sinak per ko pesta kopi tenem mondor ko na tandul la tatanum ninggalanan ra kopi maka uli yak per ko na hilong kukula kukula yak per ko program pokon do uman ra boy no hinera padang pekan tenem iluar ino pagar ko no rayu sa ko no papalai ko ramuyon ko no bawal no kawanan da oron no suwab mondor ko no pinasila no kopisan meteorologi Malaysia ra susuwab no kando anguluh ra kawi intok ketika penuh negeri Sabah karlondom no antara kemayon juga karlondom no sino rakonra kemayon no sino amah angulu kama mahani terkukula intok solo ra asak am londom mangulu rakukula intok ra tika penuh negeri Sabah linasu ra urunuswa mintora dongo peram talu suku talungo peram apat darja Celsius sino rakonu pindah bala bapanu kawanan da urunuswa penuh pindah bala nu kopisan meteorologi Malaysia ringho teka rimbai neka pahu intori di sebalon analikuran rimbai ninggalanan ra akiasi au matunggul rondo rimbai intori kene di Yabir Pinanduli Pemalang.

Ya, maka rakono rimbai hinilira itu rakono pinanduli pemalan intori kini diabir yang kita kerjam ke balu talu ngopora mendo mengamini terlalu ndom. Pengarangan-arangan ndo rakono rai sinaya angkring ramon merah frekuensi na pengopina lair na era TikTok ralu ndom hitam kawi nu intok mi na kala pengkring ramon RTM klik amra estro balu tulu kusung. Ya, maka rakono katutunan mi ilau kalimaran ka duo ngopor 2000 duo ngopora monom kulima ninuman duo ngopora monom suku talu ngopora sa ari bulan da bulan ka opor 2000 duo ngopora onom Rap Padang Pekan Tenom. Tenom nasau krakono daerah kondora kono tambulion intora dongo poram talu ari bulan suku rapo porno bulan ondora kono sinuruo program ondora kono inuma rahine yo raitu rakono oro amimia hantina na uma mangimpait hitio ilau kalimaran ka dongo por 2000 dongo poram mono umanak pera Padang Pekan Tenom radongo poram mono suku talu ngo poram sa ari bulan bulan ko por 2000 dongo poram onom kukula program mono uman kaya na yo butitin kalimaran 2000 dongo poram onom aka undor kono sihak maya aro pemaparan dakono maya rakono pengalapan pematikan denggalan hinora dongo param apa tari bulan de bulan kaopor 2000 dongo param onom hinora kono butitin kalimaran 2000 dongo param onom rakono pahilian sampayau nu murut hitu rakono popor rakono kapam oro pemaparan

akau maya rahite ondo ukap pangukaban ne heno dongo peram ruo ribulan bulan ka opor 2002 peram onom heno rakuno kukulak program pahilian ondo uman ra poinu ilau kalimaran ka dongo opor 2002 peram onom uman da dongo peram onom suku talungo peram sa ribulan bulan ka opor 2002 peram onom ra padang pekan tenam ya bagar kuno rais tekan kering hurari mentori Maxis Gaya saluang kaulayan kaulayan nomorot intori Norlisa Iyuntung.

sino kalarawan huangku asuang na yo kono anak-anak pahutu kakapandaira rahu takamurut alihalan kono payo siga takara ika apuso rahu numurut tu man takahan uyumo ayamon takamurut tu ra luang nupahun taka nga murut tu payo amika wawasan nasikulan nando kono ang uwas nando ito kon sumikul mima ang intor kra pahun ama amina bikon na yakam sulapan hiniat ahayam amali kono rahu rahu bokon bahasa bokon puan hino am abli huat hino lapon takara luang nusikulan no asal kape tunggulan nilo kape nando pereno anu angayam darahu numurut tu am asisiliwan pemalur nuna pandai tu reno memang lawone yo. Jadi mungkin raluang no kat kain tunan takai ailong takara bangsa takamurut am ili banu nali rahu nali sulabit nali am nando no yo. Am reno wangon ku ikapo yo man taka toho mo rahu taka tu reno. Mungkin ni kakak syukur 30 tahun dari nomenando no ngayam rekono rahu takah itu. Maya pesra longgom no inan ko mau pusa won so inu ikapi tung wilin itu no anak-anak pahura tu. Ma inggalanan nek rahili raulun murut ko nomenando no ilian taka ano kono kaulayan hiano am kono pahayaman hiano am kaki saumi rahu pen malayom malang ra ulun murut.

Iya, bahkan rondo rakono pebelan, rondo rakono pinasuku nu ketua daerah Kemabung ke di Biau Suyan Sungkai tiap biar kono panahaman rahutaka. Salah kaya rahutaka ka kawin kaulayan taka am hinonga turun nanguman yak biar kono ilau kalimaran rondo rakono uman inun sa punya ka ruang opor nanguman rondo intor rakono torono panguman rakono ilau kalimaran hino nga ang ampong ito rakuno kaulayan taka, rahu taka, ondo rakuno sampayaw taka, apuso ito rakuno kapam katutunan tu bahu. Ino rondo ito rakuno toron kapio, ondo pengumahan ra ilaw kalimaran. Aka ondo kano sino kaluahan, aka obli matong, mayra pahilong ra ilaw kalimaran. Rimbay-rimbay puno ondo aringoh taka, ino rondo yakpe rakuno pokot, kapam rondo cara taka, ondo ngampong ito rahu taka apuso. Kasulan rahumurut ra lundom hitio, paparin ku bahu, raru rimbay, piroto nang kubayawan, ito ri Trisa Anjun, rakono kredit jack rimbay no pinupusan ra pangkausan tampuso taka onki pinapala ri kedi bio suyan ditaka ondo rakono taka kamurutan marandan ra hutaka kaulayan taka intor ra apuso tarakon ni kandian tani kansayan tumalah tumalanda.

0: Assalamualaikum kapisanangan tutuang tabi Malaysia Madani. Baik nak ngaho iti kabar ada kayonon. Pelumbusan ku Albia Justin. Kapagulo tulu dot kabar kabar. Sabah memaguna dua laito piton montok manamong dit sumakit cancer. Bajet 2020 pada maturu lansanan dot adang menumboyo kegunaan Sabah Sarawak. Kabar poin penuh. Sabah memagunod iso walay to piton montok dit mananamong om tanganak sumakit. Dit makiubat terul cancer id walay pengubatan konduan om tanganak Sabah. Penerikan kaisan pengubatan Malaysia Rana Sabah Dr. Brandon Patrick Sinagang id suang kepailan daw Minaboros Unit Oncology Pediatric HWKKS. Karamit ide pelatan waluna hopa degi sem hatus kes wagu kanser tanganak dat monikid taun. Miampai kegumuan dit sumakit memagunad pengubatan intensif om timpuh dit anaru. Manta dilo kesusukupan dilo kigunoh montok papagan balanja tionon persakayan am balanja monikid tadau paganakan dit sumakit lelebinoh it mantad okoyonon tongosadu. Minanahak nagid isid atag pemagunan premis keperintahan dit poindoros dot walay pengubatan suai ke papaharap iso kedungan karaja miampai kwaisan ketundunan om swasta id salom papasadia kesusukupan walay tepitan dit atingalig aberisi om milod ogutas. Bajet 2020 pada maturu lansanan dat lebih adang am magintong kapapanahan keburuan dit lebih katano dukuma kegunaan Sabah am Sarawak montok kegunaan ekonomi am kesesegiton magigion Sabah. Puru Parlimen Pinampang Datu Iwan Benedict makianu ko bian hapada mualu titik turu bilion ringgit. Kumad Sabah dilagunon montok kasanangan dat magigyan ngay miampay magintong. Kumakawoyon geografi, logistik am susuyan pogun dit point susuay. Karait dit hak apat noho pada pihatus hasil Sabah minanahak isyo atag may potimpunon at kapambarayan dilo tumano dit napuhu. Katinanan hasil suang pogun am kopisan kastam di Raja Malaysia id Sabah damot irina pad hasil mantad tadon dit suai ngat tilembuson memerunding hasil napuhu gadadua agensi dilo id Sabah di tahun 2020 pada malimo seginomu turu titik 5.4 bilion ringgit it popasili gatang apat na pada pihatus mantad de ginomu dilo napo ngat 3.2 bilion ringgit. Manta dila minanahak isyad atag pambarayan interim iso titik 5 bilion ringgit poin kason kuma telu titik 2 bilion ringgit. Ida toroitan dit miagal idatu iwon lumansan tinimungan menguasa takawas pogun karait kapapanahan. MA 6 na pada matalu kanud maganu kotuson pemupusan kumadit 5 hal adit na tingkadan. Kampay no it royalty tumaw pambarayan tusin tunoy petroleum hak pogun kumad pelantar benua om duty stamp. Minanahak isyad atag may irinopo pambarayan tusin tunoy petroleum 500 dit patahakon Petronas kumad perintah pisampuruan nga patahakon kumad Sabah sebagai pemeruhang dit 500 naramit dot Sabah babay no diti. Suai ka ilo hasil duti sitem id Siriba Ordinan Tanah Sabah ngapa kinuan nagi may pilangan miampay asam bagal ginumu id pialatan. Perintah pisampuruan miampay perintah Sabah. Karayat ka papanahon keburuan minanahak atag idatu iwon dat irina pa ko biyan montok Sabah ngapatahakon untuk timpus suku kumaiso miampay karaja kononuan papanahon bobos alaid untuk timpus suku kedua may anu papapanawat projek ida suang taun ponagidilo. Mokianu nagid isyo katalangan karayat kinapanginsilan tenda apat na hupada mantad. Dit anam na pada malima projek alun labus ka kadayan idi Sabah o minanhak atag montok manuridong tinimungan mong wasa pinatomod magontong kapapanahan balanja montok tikid-tikid taun. Montok kaburuan Sabah sebagai susuangon hidup ponong kasilahon pogun idatu iwon minanahak atag dot irinopo palm oil industrial cluster POIC lahadatu nga silihan sebagai koyanan ekonomi pinatamod BIMP Iaga. Suai ka papatangkop adit eskim kajaminan peniagaan kumad company na kayanon dit mumang papain kayo pangindapuan ido kayanon pemurunan Sabah kampanan sa kadung kumad pemurunan halal may labi kahimbagoy manangki sa gulo. Montok papatanto punghupan nit labid asa ng latano mumang isyo o kabon na tupis agency kaburuan pangindapuan iduwatas ngawi miagal id keningaw Kota Marudu, Telupid Om Bofat. Ida kaganaan balajaran ng kalidasan idatu iwon makianud ko bianit pinatomod montok sikul mobalig om nagiminanahak atag ko turan kapunganuan sa sumikul pangubatan montok tulun Sabah id University Malaysia Sabah om sa kadungan ilamiampay pangusinan dit mga gos diolodot kumaraja ida pagun sendiri Sarad Kapupus Balacaran.
1: Kabar diti semalimbau mantad Sabah VFM kesalimbahan Boros Dusun.

Kaupisan Kapusuratan Pogon ni JPN manahak ka Jaminan Integrity Kapulabuson Maikad kasasaya o gompi maya ko turan panamangan om prosedur katingaligan togirot montok magalay kad kointutunan totopot polobuson kumadtulon dit au point patut. Luguan po tunun di JPN Datu Badrul Hisham alias Minoboros ida pompus timpu lebih duna pada 5 tahun kepapanahan Maikad bagian daw au insan. Kotaguan kes kukumaraja ditumamod papalabus kad koin tutunan otopot kumantulunit aiso hak adot kanu. Kadau tikida-tikida karaja kepulabuson Maikad atau manu dit prosedur ketinggaligan om panamangan bobos osonong kampai na pemerisan kumaka dit kiharon narumbak untuk timpu kepulabuson pagulu patahakon kuma dit mokianu. Ilona po nga noboros disio id Kelantan. Koturan kepulabuson Maikad nga tumanud nagi dit piawayan ISO damot kawawayan ketinggaligan dot kadit kamayon nga poing kawason montok mangingkuri kantakan pengomitanan teka pemalsuan. Keturan kekuasaan takawas undang-undang mesiti tinggaligan dat mampus-sampus au menutun ning kekuatan politik teka ning kekuatan tulun dit kehempit. Minaborosi Menteri dakau pisan luguan Menteri Undang-Undang Om Reformasi Institusi Datu Sri Azalina Otman Said kotuson pemadawan mesiti pepanahon tumanud kadangon undang-undang katalangan totopot om bukti ngai om akon komanta dit pokyonuon do politik. Ilan na pong ada boros disyo montok mengomid hal pengunsuban puru parlimen jelutung. It mokyanu di luguan mentiri da papatantu di sesongulun dot tandasan kawagu. Nukogirot di Datu Sri Azalina kesimbayanan ni da pemadawan mesitid pantangon. Ida suang kaimaan politik akan kesinggano, ida suang atag kesimbanan institusi. Hombo-hombo bogen kiharo hak dat mengami ko tuson pemadawan o mokyanud katalangan dit poin patut. Poin kurupo pisuayan ko tuson ide pialatan kes au popokito antakan keumungan politik dari kepenaguangan dit au adang. Montok menghub lebih agumo mengindapu wagu menuridong penegiaan dit kohimbogui menongki segulu. Kopisan keburuan pemerunan ponoriukan di IDR Sabah. Pepesedia penghupan kumad mengindapu wagu lelebih dit kihara lesen meniaga kilinaid onam tulan am idkas dilo tumimpun tahun dit paino. Untuk panahak beberosan kumad RTM, Potunud Dau, Isiti Nur Ain Abdullah Minoboros, pengupan keburuan meniaga dilo meneguang kumad mengindapu start-up. Nung piagalon peguluditi, pengupan dilo asokayut nopo, montok dit mengindapu kihara lisin meniagat lebih 2 tahun. Otumbayan isyon yang gisaman wagu di IDR dilo, papanud lebih agumo mengindapu it bagian karimpunon. Dot papaing gayo peniagaan dilo insan-insan. Mangantap dilo mantad tumilombus id pengindapuan dit okoro. Montok to insanan lebih 8,600 mengindapu PMKS id Sabah nakaramit penghupan di IDR. Bagas Luguan Ran Pinotomodo Pulau Pinang SSC Zakaria Erahim sinilis sebagai Luguan Ran Pinotomod Kontingen Sabah Wagu nakatimpun ditadaw koiso nakatalib. Yaw na po nga mongolon di SSC Datu Abdurrahman Ishak dit nakapinsin nadi. Kantakan kapatahakan pemerumitan karaja sinasi di Pesurujaya Polis Sabah Datuk Jauti Dikun id Guas Tupis Polis Kontingen Sabah. Untuk panahak beberosan id kantakan dilo id Datuk Jauti pinapalombus pemagatangan kumadi SSC Datuk Abdurrahman montok karaja tosonong om sekodung Dawid Pompus memuruan ran pinatomod Kontingen Sabah. Toilan ang pemeruanan di siya desalam papapanaw tonggungan dit pinatahak wakon ninggisaman
Montok papatantu kati lombus o gompi o kati ngaligan om kagiroton pogun saba. Karayat kinapo silihan di SSC Zakaria, lumansa nisyo, tunggungan om karaja dit pinatahak anud papapanaw, miampaid otopot om papagirot ko imboguyan panuludukan, papaing kawas kasodiaon om papagirot piso kadungan to sonong, montok kati ngaligan om katoronongon dat magigyon ngayi, ida pagunditi. Ida pumupusan na sugut ako kago ititulog dat kabar-kabar. Sabah mamagunod wala ito pitan, montok manamong dit sumakit cancer. Budget 2,200 pada maturu lansanan dat adang menumboyo kagunon Sabah, Sarawak. Inka kano kabar dat pagun nulo di Sharon Raymond mantad section berita ehwal semasa om pinadalin diri na salutan montok keselimbahan tokoh tabi Malaysia Madani.

Iya, kapi sana nga na tatu ang ponsi ko kumado kayo dit mamaso, dito manu dito ka sa limbahan na tako. Batam na ko ba na dito dyan nga jam ko siyam talunuh po dito tuwang. Ya, tapi na ko kumado kayo dito hara dito sundet nga milaman do kayo po tado. Amaya dito WhatsApp Sabah FM aso isa siyam, apat siyam aso, turu walu, turu walu. Ya, temennya kau witi gatang lesu su gatang montok tada suaba tada dat kota lu koper mapat datulan dat kohopo diti tahun 2002 na pada mana iti gatang lesu su gatang temennya kau siam ringgit siam na pada ma 2 sen na se kilogram agatang lesu su gatang siam ringgit siam na pada ma 2 sen na se kilogram amiti gatang kata kapingan nau nau hub bagera dat kaiso 5 ringgit walu na pada ma 2 sen na se kilogram kata-kata kapingan nau nau hub bagera dat kaiso 5 ringgit walu na pada ma 2 sen na se kilogram amiti gatang kata kapingan nau nau hub bagera dat kedua 4 ringgit siam na pada sen na se kilogram kata-kata kapingan nau nau hub bagera dat kedua 4 ringgit siam na pada sen na se kilogram. Amiti semua suhut gatang-gatang kantalan gradat kaiso 5 ringgit 5 na per 4 sen na se kilogram. Gatang-gatang kantalan gradat kaiso 5 ringgit 5 na per 4 sen na se kilogram. Amiti gatang-gatang kantalan gradat kedua 4 ringgit 6 na per 2 sen na se kilogram. Gatang-gatang kantalan gradat kedua 4 ringgit 6 na per 2 sen na se kilogram. Amiti gatang-gatang sikarap seringgit 4 na per 5 sen na se kilogram. Katang kata si karap seringgit apat na permisa senda se kilogram. Ito na ikaw ilo na gatang na gata pinalabos manta da katinanan pemurunan gatang kata Sabah tika ETLIGS ama kumado kayo adit mamutong ngay da gata kapisanangan at mamutong. Batam na ikaw sining sumusud manta di Jaupun Nandu iti babang poin pasi kritikan na wakinang hotoko.

0: Reaksi Belanjawan 2027.
1: Konsekahan PMX tumayan na daw kining kawasan titalod kapanahakan sara mantad hata seringgit mene hata selima na hapod kaano akod mamalik kakamat om nagitikanas itsuwang datwalay. Yako yare na rin mantad kampung ganibis lamaki ulo munang katulod anong kapailaan pinalambos di Luguan, Mentiri, Malaysia id sara lang Belanjawan 2002 na hapod om turo. Konsekaw PMX.
0: Malaysia Madani, menggapai di langit, mengakar di bumi.

Ito pala ka turo minuto po kululumang to ka majam dato kumadua dati no ko basa na nantok at tuwang tararot ko dua dito pinay ko nga may ampay takaw na ababayan dato sundayt o antok dati no kyo jam ko hapon kisom ko pagulo ko rikotot at jam ko permiso dato tuwang ito pala ka witi ko pala na karait diti pongonjuran dot tadaw dot kadbros do melayu nepo nga erditi pinangan juran diti hari peladang penternak dan nelayan Sabah teko iti HPPNS amantok kapailan at pinaikaw iti penganjuran diti tadaw mamukabun mamamera iti mangin sada Sabah HPPNS nga manpon juro id tenam untuk diti manta diti kaduna pada matologisam kaduna pada malima datulan dat kehapad diti tahun 2002 pada mana ama kopi handat anagi dat pinanganjuran nila tapi naikau nga hara iti kamayan dat iso pasiwatan lalabi pa kumadati iti ida po ng kota Kinabalu nga hara iti man po sa diaw dat kereta api khas express manta dat Tanjung Aru kumadat tenam kopi handat iti tadaw peladang penternak om nelayan nayatan pagun Sabah untuk diti kaduna pada matalu gisom dat kaduna pada lima ada tulan dot kehapat di tahun 2002 pada menam ida timpu dot pompod minggu iti tapi neko iso kesiwatan dokayu dot my record ida tenam mantok dot my ontong teka my tambului di ti ababayan tadau aku kumabun mamamera menginsa dan Sabah HPPNS mantok kapelan nga iti watas tenam nga nasilih diti kinayanon dat kumainsan mantok dat labus kagadayan mantok dat penganjuran diti ababayan patamin ikaw pagulo lumang to kamajam dat ako madua sinding manta di Alberti Jimmy sumangad ako kaditikan ako kinangkat ako

Benekau isu antara jam dat aku mau telu. Binary tita benekau jam ke permiso 6 minit ada tetuang. Nerengau takau sinding manta di John Siur pinampatan di City ini ditinu. Au mau gidu nulu hadoh gusawan ka. Ya, tempat atau binai din ila noh tajuk te sinding ya ditinu di. Uhu okad nung tajuk kan pa ibaras dito ko nga uhu aran nagi mamarat dito lo ka ya ponsi ko dia tapi nai jaliun tapi nai darita amun nagi alihuan iti ka balutan maya diti live.facebook floyen yen kapisanangan dito tuwong kumadia Justin Kem Titin Maria Johan ponsi ko do kayo tumamasa do tumanod diti kasalimbahan na to ko. At tapos na kami ti kapailan na sumusuhot amiti na po nga karait aditi kaisan na panggarak puisi tiya tatari irama sabah at ika iti putri amiampay diti sa kadung dot dewan bahasa pustaka di BP Kota Kinabalu yeah, papahara diti iso, ka, iso karya tiyata aditi kitulu teka kiuhu tempua bersarang rendah iti na po nga skrip kemudian dot nuan di petunut Mas Kuji Maturon untuk kepada Maturu Gisem kepada Walu datulan dot kehapa diti untuk dot ajam ke Walu tetuang i Dewan Amil Jaya Dewan Bahasa dan Pustaka Kota Kinabalu. Tapi neko ilo kapailan amu alihuan aku mada kayu dit mamasa dati poing karaja antok dot obana diti bisa nang anda kamaraja ponsi kau tu memilih makinang oriti kasalimbahan ato kau matem neko sining manta di Richard Michael Pu pinampatan di East Esther Doni Kim Siong iti yatangkong jambu merah kenoh kinang ato kau

Ramadan 2020 pada makturu rumikot na kawago. Itinatimpo tasanong manto ko pa'y tutun. Jinamano, umat mamamali, maya iklan mong kapwasa in Saba FM. Papalambus pasan ng papaintutun produk untuk timpu menguka puasa. Maya Saba FM, jinamano akan kenapa pakinangahan. Aapuri mananagi, idiswang tulan Ramadan dit nepono barakat. Nuno paman andado, pangalunan slot iklan menguka puasa Saba FM. 2020 pada turu timpu baino. Promoto tupiser pemadagangan RTM Sabah id nombor aso walwalu turu isa 2 telu apat apat. Pukibutan id nombor iso 6.

berita nu diesel gunaan tulun suai. Baina honuan budi diesel mila pangaranan kumaan tulun suai. Amakon ko mentok na pagkanakan to sama. Gisam talo kurita mila pangaranan kumaan talo tulun mistuai. Tumanod kumaan kasakayutan. Kapailahan ko tilabos mila intangan maya www.budimadani.gov.my. Teka menelepon id Budi Madani isa telun hatus walu walu setiam lima setiam lima isa telun hatus walu walu setiam lima setiam lima.

0: Reaksi Belanjawan 2027.
1: Konsekahan PMX tumayano do kining kawasan titalod ka panahakan sara mantad hatas ringgit mini hatas lima na hupod kano akod mamulik kakamat om nagitikanas itsuwang datwalay. Yako yare na rin mantad kampung ganibis lamakilo munang katulod anong kapailaan pinalambos di Luguan, Muntiri, Malaysia id sara lambalanjawan 2002 na hupod om turo. Konsekaw PMX.
0: Malaysia Madani, menggapai di langit, mengakar di bumi.

tanak do pa nga tanggungan to ko bo. Tamangay na yulad to susunong tingali kayo lo, mayroon ako kampayit karatan dada. Pasan diti mantan RTM om agency antidada kebangsaan AADK. Hashtag panalaban dada tunggungan tensanan. Hashtag usunong nagit antaban. Hashtag arat nung kampay no.

berita nu diesel gunaan tulung suai baina honuan budi diesel mila pangaranan kuman tulung suai amakan ko mentok na paganakan to sama gisem talo kurita mila pangaranan kuman talutulun mistuai tumanud kuman kosokoyotan kapailahan patilabos milad intangan maya www.budimadani.gov.my teka menelepon id Budi Madani isa telun hatus walu walu setiam lima setiam lima isa telun hatus walu walu setiam lima setiam lima.

kumaraja kada pogi sem alihuan manamong kalidasan nong alain pirikau mumbal tumungag teka banguyat datinan manikid sanjang kada liway manginom waig dit kabagal mangingkuri ti numan dit omis o mamilita kanan dit alidas bundorong matuturuhay mantad screen computer montong osodu montok mangingkuri kau diponon mato nunuhit lebih kiguno uludok kasasokon pamusarahan to susuno umuhobo mendorong taruhay om gumulit kumaraja meampad lebih oporokis tinan alidas pamusarahan oporokis karaja nga lebih produktif.

kawayo-wayo asanong. Asuhatanan. Isa kawayo-wayo dit aw adalan idaswang mangadang teka maganud lang dit manalikod tulun suay. Sebagai pinsingubasan ng pamitanan kawayo-wayo asuhatanan. Idhal kawayo-wayo kapusyon om balanja. Mangulod ko sinanto sa sanong magkikit om aw kolobi papalabos balanja tumanod dit kauhangan. Idhal ko boros-boroso om kawayo-wayo. Mimboros to sa sanong om amo popo kito-kito kolobion. Idhal mamonsay kinautuson. Mamusaro wayat lang dit onwon. Kumadtulun suay, miyampay ko tuson dit nawonsay adang. Om ataronong montok tainsanan bogian. Idhal manamong pangakan-ngakan om kalidasan. Maganud ta kanon om tinumon med osuhatanan. Montok manamong kalidasan tinan miyampay au mamiruban.

Mentok papelo tay kamanghot kahampit kadat it kinayonano romutolongkot panamangan kadat pagunsaba SDCC dit okaban gada panamapat jam mayad pirmutan hotline tay ka WhatsApp it aso walwalu telu onam siam apat aso walwalu telu onam siam apat aso

0: Masa gak kau talanon mino melaku? Jenama talanon mino molingan?
1: Paiklano ra tim sabah. Masuang manginin ramon. Am ilo maru no masau kra pelanggan min.
0: Ngara package pengiklanan untuk monsoi am logo makibok. Mangindangan akarmion mampakas suang ra pelanggan min.
1: Bah, atan penan min. Teleponi akai ra kusung balu-balu tuluk sa ruo talu apatapat maki tunggul sa onom.
2: Tapke, ani aku kondatimu nasak sanggalas. Pinason aku.
3: Ang inong rasungoy ansak kapam sungoy ang onong-onor sa lakatatandu kando usin. Ang inong rasungoy ansak, abuli amalawarati numratimpu apasi, inan alihar, akanon labi amis limanon na intaran ikaansang ra inumon amis. Ahalong ra inan, gula intora akanon alabanoyo, ikapuno ruangin intora inumon amis. Jadi, ang pili rasungoy ansak sa lakatatandu kando usin, tapi pilihan onsoy bonsoy. Kapihan taka labi akasip intora aun wangon nu ulun bokon.

iin kavo luak takazo yang pai kinazo himongatus vahu padang vahu kilometer pasagi om kiinahom seibu padang ngatus tu padang himomita om isuang dino kiva vatu tanagazo om tonganini i humosok mantan vinon om mengumohik nibuvan susumuni om notusan mamamasi i au auhan do okito i isono pionitan mongoy i lembangan maliaw inonopo nga baza na bavang maliaw i humuzum kuma bavang kinabatangan tohu pamagasat poin bida lembangan maliaw inonopo na nuhulotung vasay maliaw kilinanggo opodong bahumita om botung linumunsun i iso botung baik tanaw ikiva it sabah di tahun 1962 Pinoy magon o lembangan maliaw sebagi Pinoy zonon Pinobi tahun natamangan kalas peso om sundungdu ivano sebagi eko kotobuhusan kiva iso pitahuno do kogingahan Pinoy zonon niti kamasa biumonon miampay duvono kapagatan ipakabasaon inodapo Jungle Trekking of Mintong Tombohong.

Siva hozo kavavagulu. Abal tawasi mentok diapagat doit kaganan pemohisan ikihizab papatod hozo isinupu sondi kuma it RTM Sabah. Pemaitu tundiozu kalalahano pondohinasan hozo momomohis kinezonon Sabah toiko ioitan sistem penilaian lagu artis tempatan Sabah SPLED. Kepenguhan diozuiti sengian papatod hozo kawawagu mentok pondohinasan hozo om ooiton maza online. Kawasa ko papatod maza email kuma id unit urusan rancangan dan rakam kana id urrkrtm@gmail.com. Hozo ipoto donu montok penahinasan mositino dan kavo mp3 om nekonop diampai do ooiton paisazanan CD kointahangan di huhumozo toiko profile artis ngandi minonupu om naki hasagan doi online nung kibano. Muntok upayahan di hobi penggondok kokomoy do splats. Hasag di Facebook, hiburan om music RTM Sabah. Om lagi carta lagu artis Sabah.

0: Kementerian Sains Teknologi dan Inovasi Sabah menyudang do hongkot sat
1: antur konsol kumaikan pogun yung panahon gisom do tanaw baino
2: kinongo ahal ngawi babaino tanaw diti
3: om tanudo o kapoyhan kababagu insuang om habus pogun
2: tanudagay doit abal kinoisonon kotaw huzan kadazan tikid tadaw
4: i-point tunod if RTM nopo.

Ya, tapi kau ngaji dua so, dari dah babesan penakan hoso, tadau kau tahu do bayna. Dari mega di nubos kuni, papa hembus sudah pasan masa dari dah WhatsApp dah Sabah VFM. Bayna jam kau tu, pat ngah perum tahu minit tadong sebab dari pagun tahu. Dari tiap pasan semusut kau hembusku. Mantadi Simon Justin. Amason kemade Bishop Dato Cornelius Piong, Monsignor Nicholas Steven, Simon Baswinam Savo, July Steven, Jerome Sanghan, Savia Vi Manana Panaik Saimban Bos Kedasan, Tembahut Kunogi, Katutun Dago, Doi Nambono Paizyoho, Ka, Ano Balia Zuk Tabian, Kapi Vasian, Tanda Kotahu, Tabi Pi Babasan, Tamay Mo Ohi, Popohombus Pasan, Kotahu Adan Kadi, Simon Justin Niti. I menia gansing nga pobohombos da pason hela kumadi Helen Young Miss Cempaka Biru Narumbay Florita Kinajil Dolores Asing Zandi Dolores Lucia Bibi Adila Alice Lim Rose Omsavia Vita Pinay id Kampung Sunsuron Pason tabi papapanaw kalaja di Azuhan San tamoy mohidas tinan toko amen ka. Bye na mantadi Lucia Bibi Mason kumadi da tempahut kami ya gadi Helen Young Bridget Samuel Jonas William Dennis Young Florita Kinajil Florence Boyjol Shirley Alice Lim Rita Dedora John Tati Joseph Botilu Tampulan Peter Petrus Charles Loginon James Sham Inai Ross Sugud Amelia Gom Malia Kamalia Adiam Tain sanan tempahut Sabah VFM dan nombor nopo Hansan Ohidas Tomoy Mo Om Tabi Piambutan Aizah Kopupusan Kadi Lucia Bibi Diti I Julian Yapa Mentatambunan Ngam Maso Negi Kumado Pagenakan No Kaditi Ketahuadan Om Kumado Pagenakan Daw Sondi Kumadi Vidas Mangti Daid Manggatal Kimon Matuzal Daid Kota Marudu Rolands Iyus Ugak dari Tuaran William Daniel dari Pinampang Dean Dixon dari Sungai Besi KL Om Tensenan Tabinay Tambahut Kopi Pasian Ku Diosu dari Nopo-Nopo Ako Walisan dari Nopo-Nopo ka Ojiho Tabi Pason Tadaw Kotohu Pibabasan Om Vanadan Toko Nasa Vyavi Mantada Kinaingan Di Surga Kadi Julian Iyapa I Mitya Pason Shalom DJ Mason So Kumade Bridget Samuel Kololina Lojungin Lucy Labanjun Maureen Ginicol Helen Sitimon Masantab Katutundaga Nobalia Zohan Sanso Hidas Kotumay Mga Kadi Johanna Miadin Mantad Simpudu Paparnay Tinamangan Tako Hiwi Monangan Hiwi Monadangan Kyo Atagal No Gumuan Kaso Audi Ko Niti Aboy Hit Audi Aboy Hit Adi Ha Dapu Hombus Itia Florita Kinajil Kapi Vasian Kuma dia mulia ka Kapi Vasian Kuma tawin senan Humusi Pason Kuma di Florence Boyjol Helen Young Justin Gabriel Monica Ng Dolores Asing Lucia Bibi Lucy Doyo Ivy Munang Joseph Batilo Marius